kwafrezau nogeira akunokunyasha kuti yai nyitendelatendi yankuraga milayo kuti magairi nkwaula mbuju akredita.